Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Jam lonceng. Adakah benda yang tidak dapat dipulihkan dalam hidup? Orang bijak zaman dahulu menyenaraikannya dalam empat perkara. Anak panah yang dilepaskan, kata-kata yang telah diucapkan, peluang yang terlepas dan mungkin yang paling penting ialah masa yang telah berlalu. Walaupun kita tidak menyedarinya ketika sibuk dengan urusan harian, apabila kita melihat ke belakang, kita menyedari bahawa masa tidak seharusnya disia-siakan. Namun, masa yang telah berlaku tidak boleh diputar kembali. Oleh itu, sejak zaman dahulu hingga hari ini, manusia telah berusaha menggunakan masa dengan cekap dan membahagikannya kepada bahagian-bahagian tertentu, tahun, bulan dan hari. Hari ini, walaupun kita memantau perjalanan masa melalui paparan digital pada telefon bimbit, tablet atau komputer, jam tangan yang kita pakai di pergelangan tangan, atau jam yang tergantung di dinding rumah dan pejabat, masih lagi sebahagian daripada hidup kita. Jadi, siapakah yang mencipta jam pertama? Jawapan kepada soalan ini sebenarnya tidak diketahui. Walau bagaimanapun, pelbagai tamadun dari serata dunia telah mencipta kaedah untuk membahagikan masa. Salah satu inovasi pertama ialah jam matahari yang digunakan di Mesir sekitar 4000 sebelum Masihi. Jam matahari ini diikuti oleh jam air, lilin dan jam pasir. Semua ini merupakan penemuan penting pada zamannya. Namun, apabila populasi dunia meningkat dan kehidupan bandar berkembang, kaedah saintifik primitif ini tidak lagi digunakan dan tidak dapat memenuhi keperluan masyarakat. Jam mekanikal pertama muncul pada tahun 1300-an dan terus berkembang. Seorang lelaki Jerman bernama Peter Heinlein mencipta jam tangan berputar pertama menggunakan spring. Walaupun tidak menunjukkan masa dengan tepat, ramai orang mula membawa jam ini di dalam poket mereka. Pelbagai saintis terkemuka seperti Galileo Galilei dari Itali dan John Harrison turut mengkaji tentang jam. Namun, penemuan-penemuan ini kekurangan satu ciri penting. Tiada satupun daripadanya mampu membantu orang bangun daripada tidur nyenyak mereka. Jam lonceng, alat penting tetapi seringkali menjengkelkan, digunakan untuk membantu kita bangun daripada tidur untuk ke sekolah, kerja atau apa sahaja urusan pada waktu pagi. Walaupun kita sering menekan butang tunda untuk tidur beberapa minit lagi, jam lonceng sama ada mekanikal atau digital menjadi sebahagian penting dalam hidup kita. Pada tahun 1761, seorang pembuat jam daripada Amerika Syarikat bernama Levi Hutchins mencipta jam lonceng pertama. Hutchins seringkali terlambat ke tempat kerja kerana tidak dapat bangun awal meskipun lonceng gereja di dekat rumahnya berbunyi setiap pagi. Dalam biografinya, Hutchins menulis, "Saya memikirkan untuk mencipta jam lonceng penggerak. Tetapi, ia terlalu sukar. Kemudian, saya mendapat idea menggunakan lonceng gereja di sebelah rumah saya. Saya membuat sebuah kotak besar, meletakkan mekanisme jam tembaga di dalamnya dan menyambungkan mekanisme itu ke sebuah lonceng kecil menggunakan paku dan gear. Apabila jarum jam menunjuk pukul 4 pagi, gear menolak paku dengan kuat dan lonceng berbunyi sangat kuat sehingga saya terbangun." Hutchins berjaya menyatukan sistem spring jam dengan lonceng kecil dalam kotak kayu yang besar. Namun ciptaannya mempunyai kelemahan. Jam lonceng itu hanya

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
2: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидареди амурия Тюркия.
18: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio des.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
11: Üsküdar. Selamat datang ke kapal Gezgin. Kami meneruskan pengembaraan di bahagian Anatolia, Istanbul. Hari ini, destinasi kami ialah Üsküdar, salah satu lokasi atau tempat paling menarik di Istanbul. Di satu sisi, terdapat istana era Usmaniyah, tempat-tempat bersejarah dan rumah tepi laut yang elegan. Di sisi lain pula, terbentang pemandangan Selat Bosphorus yang menakjubkan serta taman-taman hijau yang subur. Üsküdar menawarkan pengalaman yang unik bagi pecinta sejarah dan budaya serta mereka yang gemar akan keindahan alam. Perjalanan. Üsküdar merupakan antara kawasan tertua di Istanbul. Sumber sejarah mencatatkan bahawa ia diasaskan sejak zaman orang Fenisia. Sejak zaman purba, Üsküdar telah menjadi pusat tarikan utama. Selepas Empire Rome terpecah, kawasan ini berkembang sebagai pusat perniagaan penting dan semakin menarik perhatian. Menariknya, sebelum menawan Istanbul, Usmaniyah terlebih dahulu menguasai Üsküdar, menjadikannya tanah Asia pertama yang jatuh ke tangan mereka. Sementara kami berkongsi sedikit sejarah Üsküdar, kami telah pun tiba di jeti. Mari kita tinggalkan Gezgin di sini dan mulakan lawatan kita. Bermula dengan monumen bersejarah yang berdekatan. Struktur pertama yang akan kita lihat ialah Air Pancut Sultan Ahmed III. Air pancut ini dibina untuk memenuhi keperluan air mereka yang melalui Selat Bosphorus. Dengan tiang-tiang kecil di setiap sudut dan hiasan bunga ros dalam pasu berukir, seni bina pancutan ini sungguh menawan. Walaupun dibina berabad yang lalu, ia masih berfungsi untuk membekalkan air kepada orang ramai. Dahulu, terletak betul-betul di tepi laut. Pancutan ini kemudian dialihkan sedikit ke belakang. Kini, ia berdiri megah di hadapan Masjid Mihrimah Sultan. Masjid Mihrimah Sultan dibina oleh Sultan Sulaiman yang agung untuk anak perempuannya, Mihrimah Sultan. Ia merupakan salah satu karya terkenal arkitek tersohor dunia, Mimar Sinan. Ruang dalamannya yang luas dan terang dihiasi dengan hasil kerja marmer serta ukiran kayu yang mengagumkan. Seterusnya, kita bergerak ke kawasan pedalaman Üsküdar untuk melawat Masjid Çinili. Nama masjid ini berasal daripada Jubin İznik yang menghiasi bahagian luar dan dalamnya dengan begitu cantik. Di sini, anda dapat melihat salah satu contoh terbaik seni tembikar Iznik yang terkenal di seluruh dunia. Hanya dua jalan dari Masjid Cinele, terdapat satu lagi rumah ibadat yang masih aktif digunakan, iaitu Gereja Armenia Surp Garabet. Walaupun kini hanya gereja yang kekal, suatu ketika dahulu terdapat sebuah biara dan sekolah berdekatan dengannya. Kini, kita bergerak ke Taman Walidebagh, taman kedua terbesar di bahagian Anatolia, Istanbul. Kawasan hijau ini telah berusia hampir dua abad. Pada zaman Utsmaniyah, pelbagai spesies pokok dan tumbuhan dari dalam dan luar negara dibawa masuk ke sini, menjadikannya sebuah tempat semacam taman botanik. Dengan pokok-pokok bersejarah, pelbagai spesies tumbuhan serta bangunan lama yang masih berdiri, Taman Walidebagh ialah tempat yang sempurna untuk menikmati ketenangan di tengah-tengah kesibukan Istanbul.

Menuju ke Uskudar. Masih banyak tempat menarik di Uskudar yang belum sempat kita kunjungi. Namun, masa terus berlalu dan kita tidak dapat melawat semuanya hari ini. Jadi, mari kita kembali ke jeti di mana Gesgin tengah menanti. Dalam perjalanan, kita akan singgah di Salajak. Salajak ialah sebuah kawasan bersejarah yang menampilkan pemandangan cantik Selat Bosphorus serta jejak warisan Utsmaniyah dan Bizantin. Namun, tarikan utama bagi para pengunjung adalah pantainya yang menawarkan pemandangan terbaik ke arah semenanjung bersejarah dan ke Kezkulesi atau Menara Gadis. Pemandangan matahari terbenam di sini sungguh menakjubkan. Menara yang berdiri sendirian di tengah laut itu mencetuskan perasaan romantik dan sering menjadi subjek pelbagai legenda. Kita pernah melawat Kezkulesi atau Menara Gadis ini sebelum itu. Jadi bagi mereka yang mengikuti perjalanan kami sebelum ini pasti masih mengingatinya. Sebelum tiba di Jeti Uskudar, saya ingin berkongsi mengenai sebuah muzium yang sangat unik yang terletak berdekatan. Ini adalah Muzium Layang-Layang. Satu-satunya muzium seumpamanya di Turki. Di dalamnya, lebih daripada 2,000 layang-layang dari seluruh dunia dipamerkan, termasuk yang tradisional dan moden. Walaupun kita tidak berkesempatan melawatnya hari ini, anda mungkin ingin meneroka muzium yang istimewa ini pada masa lapang.

Program Bukolog Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Derman Jiolo di Radio Suara Turki TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi di destinasi seterusnya. Sehingga itu, selamat tinggal. Bukolog Sang Kapten.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.